0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

Yang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi

0: dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berita Ekstra kembali pagi hari ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danupari, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, C Selatan, Pak-Pak Barat, dari Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran dimenjelaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Lebutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davi, inilah berita ekstra selengkapnya. Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Prestasi membanggakan ditorekan Fatih Hifzil Dewa, putra wartawan Serambi News Dede Rosadi. Pelajar SMP Muhammadiyah Singkil itu meraih juara pertama bidang studi ilmu pengetahuan sosial dalam seleksi Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Kabupaten Aceh Singkil. Fatih selanjutnya berhak mewakili Aceh Singkil pada Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Provinsi Aceh tahun 2026. Selain Fatih, pelajar SMP Muhammadiyah Singkil lainnya, Salwa Zahira, juga berhasil lolos ke tingkat provinsi. Salwa meraih juara kedua bidang studi PS dalam seleksi tersebut. Seleksi OMI tingkat Kabupaten Aceh Singkil digelar kantor Kementerian Agama Aceh Singkil pada 7 hingga 9 September lalu di aula kantor Kementerian Agama Aceh Singkil. Kepala SMP Muhammadiyah Singkil Fajruddin Pasaribu mengatakan, keberhasilan kedua siswanya itu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Berkat dorongan dan support semua pihak, dua anak SMP Muhammadiyah Singkil lolos menuju Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat provinsi tahun 2026. Sementara Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil Azhar sebelumnya mengatakan, OMI bukan sekedar ajang untuk meraih juara. Menurut dia, kompetisi tersebut menjadi batu loncatan bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan sekaligus membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi. Menurut dia, OMI juga menjadi bagian dari upaya membangun generasi yang lebih memiliki kemampuan akademik sekaligus karakter. Fondasi ekoteologi yang memadukan spiritualitas keislaman, keilmuan sains dan kearifan lokal diharapkan mampu mendorong lahirnya generasi unggul untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. OMI sendiri dilaksanakan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang petunjuk teknis pelaksanaan. Kompetisi itu menjadi wadah integrasi kompetisi sains dan riset madrasah yang sebelumnya diselenggarakan secara terpisah melalui kompetisi sains madrasah atau KSM dan madrasah Young Researchers Supercamp atau MIRS. Tahun ini, OMI mengusung tema Islam, sains dan ekoteologi menumbuhkan talenta serta menggerakkan inovasi madrasah untuk Indonesia maju. Pelaksanaan OMI 2026 berbasis komputer based test diikuti sebanyak 221 pelajar, mulai dari jenjang MISD, MTS atau SMA, dan MA atau SMA sederajat yang mengikuti kompetisi tersebut. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh mendalami penyebab kebakaran hutan dan lahan Tokar Hutla di area HGU PT Nafasindo, Kabupaten Aceh Singkil. Pendalaman dilakukan dengan turun langsung ke tempat kejadian perkara untuk mencocokkan keterangan para pihak dengan kondisi faktual di lapangan. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Polisi Joko Krisdianto mengatakan, kegiatan itu dipimpin di Reskrim Sus Polda Aceh Kombes Polisi Wahyudi bersama Kabak Wasidik dan personel Subdit Tipiter di Reskrim Sus Polda Aceh. Kata Joko dalam keterangannya, seperti dilansir dari kantor berita JNN, nyatakan tim melakukan analisis dan evaluasi terhadap penanganan perkara oleh Satreskrim Polres Singkil guna melihat perkembangan penyelidikan sekaligus menentukan langkah pendalaman selanjutnya. Ia mengatakan setelah NAP dilakukan, tim Ditreskrimsus bersama Kasat Reskrim dan Kanit Reskrim turun langsung ke tempat kejadian perkara. Pemeriksaan dilakukan untuk mencocokkan hasil evaluasi dengan kondisi faktual di lapangan, sekaligus menggali informasi dari sejumlah pihak yang mengetahui peristiwa kebakaran. Dalam pendalaman itu, penyidik meminta keterangan dari sejumlah pihak, antara lain pemilik kandang sapi Sahidin, petugas pemadam api perusahaan Indra Lesmana, serta Askep Taufik. Salah satu keterangan yang diperoleh menyebut bahwa sumber api diduga berasal dari bagian dalam lahan kebun, bukan dari sisi luar atau pinggir perkebunan. Meski demikian, keterangan tersebut belum menjadi kesimpulan penyebab kebakaran. Penyidik, kata dia, masih mencocokkannya dengan kondisi TKP, keterangan saksi lain serta alat bukti yang diperoleh. Direskrimsus juga merintahkan Kasat Reskrim Polres Cisingkil bersama Kanit 1 Subdit Tipiter di Reskrimsus Polda Aceh untuk kembali mendalami fakta dan keterangan dari para pihak. Menurut Joko, proses penyelidikan dan penyidikan akan terus dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh secara sah. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri untuk mengungkap penyebab kebakaran hutan dan lahan secara terang, memastikan proses hukum berjalan objektif, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Saya jeda, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10-16 September 2026. Kuota terbatas, hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September, gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP, dan MTS. 23 September, gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September, gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi lainnya. Sekretaris Satgas Percepatan Pembangunan Aceh, Subulu Salam Singkil, Mukhlis Gayo menanggapi pernyataan Komunitas Persaudaraan Barat Selatan Aceh yang menolak Kota Subulu Salam dan Kabupaten Aceh Singkil bergabung dengan wacana pembentukan Provinsi Aceh Loser Antara atau ALA. Mukhlis mengatakan pihaknya terbuka untuk membahas wacana tersebut melalui adu data dan argumentasi secara terbuka. Saya siap perang opini, adu data, dan adu argumen secara terbuka. Tapi jangan sesatkan publik dan masyarakat hanya gara-gara cuit dan mencari panggung demi kepentingan kelompok. Menurut dia, penentuan arah masa depan Subulu Salam dan Aceh Singkil semestinya mempertimbangkan aspirasi masyarakat di kedua daerah tersebut. Ia mempertanyakan dasar kelompok dari luar daerah untuk menolak keterlibatan Subulu Salam dan Aceh Singkil dalam wacana Provinsi Aceh Loser Antara. Apa hak mereka menolak Subulu Salam dan Singkil? Sementara kabupaten lain tidak punya hak melarang kami menentukan nasib daerah kami sendiri. Mukhlis juga meminta agar perdebatan mengenai Aceh Loser Antara tidak dibangun berdasarkan narasi yang menurut dia dapat menyesatkan masyarakat. Ia menegaskan bahwa masyarakat di Subulu Salam dan Aceh Singkil perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan mengenai wacana tersebut. Biarkan masyarakat Subulu Salam dan Singkil yang memutuskan. Bukan kalian yang memutuskan dari belakang meja. Sebelumnya, Persatuan Persaudaraan Barat Selatan Aceh atau PBSA melalui Mufsal Mania dan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Hafil menyatakan menolak Subulu Salam dan Aceh Singkil masuk dalam wacana Provinsi Aceh Loser Antara. Mereka berpendapat kedua daerah tersebut tidak memiliki konektivitas budaya dan wilayah dengan wilayah tengah dan tenggara Aceh. Pernyataan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Satgas PPA yang meminta PBSA membuka ruang perdebatan berdasarkan data dan argumentasi terkait sejarah, budaya, geografis, serta aspirasi masyarakat.

Sementara itu, anggota DPD RI Sudirman Haji Uma menyatakan sebanyak 5 nelayan asal Aceh Timur saat ini sedang menjalani hukuman di Thailand setelah diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan Phuket. Mereka ditangkap bersama 14 orang lainnya pada 10 Maret 2026. Haji Uma menyebut keseluruhan mereka yang ditangkap 19 orang, tapi satu di antaranya masih di bawah umur dan sudah dipulangkan saat itu juga. Sedangkan 13 lainnya akan segera dipulangkan ke daerah dalam waktu dekat, sementara 5 ini masih harus menjalani hukuman. Haji Uma mengatakan hingga kini masih terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Songkla terkait proses pemulangan nelayan asal Aceh Timur yang ditahan di Thailand sejak Maret 2026. Haji Uma menjelaskan para nelayan tersebut berangkat menggunakan 2 bot, yakni Anak Manja dan Jalur Gaza. Bot Anak Manja, kata dia, membawa 14 orang nelayan. Dari jumlah itu, 1 orang telah dipulangkan pada awal penangkapan karena masih berusia di bawah umur. Sehingga tersisa 13 nelayan yang kini sedang dipersiapkan untuk kembali ke Indonesia. Sementara 5 nelayan lainnya berasal dari bot Jalur Gaza, hingga saat ini kelima nelayan itu belum dapat dipulangkan. Dirinya masih terus meminta penjelasan serta perkembangan terbaru dari KJRI Songkla terkait proses yang sedang mereka jalani. Menindaklanjuti surat keluhan keluarga, kata dia pada 10 Agustus lalu, dirinya kemudian menyurati pihak terkait untuk meminta informasi resmi mengenai kondisi para nelayan Aceh Timur itu. Menurut Haji Uma, setiap perkembangan yang diperoleh juga disampaikan pada keluarga para nelayan agar mereka mendapat informasi yang jelas mengenai kondisi anggota keluarganya.

0: Sementara itu, Koordinator Transparansi Tender Indonesia Nasruddin Bahar mempertanyakan besarnya porsi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Aceh yang dikelola pemerintah pusat. Nasruddin mengatakan berdasarkan data pemerintah Aceh dan Satgas PRR dari total sekitar 25,65 triliun anggaran rehab-rekon Aceh, sekitar 24 triliun atau 92% dikelola pemerintah pusat melalui 23 kementerian atau lembaga. Sementara pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota hanya mengelola sekitar 1,6 triliun atau 8% melalui skema transfer ke daerah. Komposisi itu perlu dijelaskan secara terbuka pada masyarakat Aceh, terutama mengenai dasar pembagian kewenangan pengelolaan anggaran. Mengapa lebih dari 90% dana pemulihan Aceh harus dikelola kementerian dan lembaga di Jakarta? Sementara pemerintah daerah yang lebih mengetahui kondisi lapangan hanya diberikan porsi sekitar 8%. Ia menyebut dominannya pengelolaan anggaran di tingkat pusat juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan kecepatan pelaksanaan rehab-rekon, keterlibatan pemerintah daerah hingga kesempatan bagi kontraktor lokal. Ia juga menyoroti sekitar 24 triliun anggaran yang menjadi kewenangan pusat. Hingga 4 September baru sekitar 18 triliun yang teridentifikasi dalam daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA kementerian atau lembaga. Sementara sekitar 5,5 triliun mencakup 1.161 kegiatan masih belum teridentifikasi dalam DIPA. Dia menilai angka itu perlu dijelaskan secara terbuka karena berkaitan dengan percepatan pemulihan masyarakat yang terdampak bencana. Untuk itu ia meminta pemerintah pusat dan pemerintah Aceh membuka rincian pengelola anggaran, mulai dari kementerian lembaga, pengelola, program, jumlah kegiatan, lokasi, nilai kegiatan, metode pengadaan, penyedia, nilai kontrak, progres fisik, hingga realisasi pembayaran. Selain itu, ia juga mempertanyakan kebijakan pengelolaan anggaran secara terpusat tersebut memberi ruang bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal. Meski demikian, ia menegaskan jika Transparansi Tender Indonesia tak mempersoalkan keterlibatan pusat dalam percepatan rehab rekon Aceh. Namun, besarnya porsi pengelolaan hingga 92% dinilai harus diikuti transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Arab Saudi mengeluarkan peringatan darurat pada Selasa terkait potensi bahaya di Jeddah, Mekah, dan Taif yang terletak di wilayah barat negara itu, serta menghimbau warga mencari tempat berlindung dan mengikuti petunjuk keselamatan resmi. Peringatan itu disampaikan melalui platform peringatan dini nasional untuk keadaan darurat, menurut pertahanan sipil Arab Saudi. Pihak berwenang tidak menjelaskan jenis potensi bahaya yang dimaksud. Warga diminta tetap tenang dan segera menuju tempat aman terdekat, terutama di dalam gedung atau ruang bagian dalam yang jauh dari jendela, serta tetap berada di tempat yang aman hingga bahaya berlalu. Pertahanan sipil juga mengimbau masyarakat menjauhi area terbuka, jendela, balkon, dan atap bangunan. Sementara itu, warga yang berada di luar ruangan diminta masuki gedung terdekat atau berlindung di balik penghalang yang kokoh. Pengendara yang menerima peringatan diminta menepi di lokasi yang jauh dari jembatan dan gedung-gedung tinggi. Masyarakat juga diminta menghindari kerumunan dan areal berbahaya, serta mengikuti arahan melalui kanal resmi. Peringatan tersebut dikeluarkan di tengah meningkatnya bentrok antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman. Kelompok itu melancarkan serangan rudal dan pesawat drone terhadap kota-kota serta infrastruktur Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir. Pasukan Saudi merespon dengan melancarkan serangan terhadap posisi Houthi di Yaman. Kita beralih ke informasi olahraga. Dari ajang La Liga Spanyol, Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Bertanding di Stadion Manuel Martinez Valero, Real Madrid harus menunggu hingga masa injury time untuk memastikan 3 poin. Madrid sempat berada dalam posisi nyaman setelah unggul 2 gol di babak pertama. Namun Elche bangkit setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan sebelum Carlos Espi mencetak gol penentu di menit ke-90+1. Arda Güler dan Kylian Mbappe menjadi pencetak gol Madrid sebelum jeda. Elche kemudian merespon melalui Abel Osorio dan Fernino untuk mengubah skor menjadi 2 sama. Espi kembali menunjukkan naluri mencetak gol di momen krusial. Pemain berusia 21 tahun itu menyambar umpan Kylian Mbappe untuk membawa Madrid keluar dari situasi sulit dan mengamankan kemenangan 3-2. Informasi tadi menutup bersama kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Kami ini bisa disimak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Sejeda kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra dan tetaplah bersama kami.

kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10 sampai 16 September 2026. Kuota terbatas, hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP dan MTS. 23 September gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10 sampai 16 September 2026. Kuota terbatas hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP dan MTS. 23 September gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip lantai 2, Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit.

mencukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

108 Radio Extra FM di Jalan Kompleks nomor 3 Leputar Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagi dengan senyuman. Apa kabar Extra Mania semuanya? Kita berjumpa lagi kali ini di edisi Rabu ya. Diri dengan cuaca yang cerah banget tentunya sangat mendukung aktivitas kita pada hari ini. Di tanggal 16 September 2026 ini enggak terasa banget kita udah di pertengahan bulan September Extra Mania. Detik-detik menuju akhir tahun gitu ya. Karena ada bulan 9, 10, 11, 12 ya. Hanya menghitung bulan lagi ya. Beberapa bulan lagi kita sudah akan memasuki tahun yang baru gitu ya. Jadi dengan sisa-sisa bulan yang ada di tahun ini, mari kita lakukan hal-hal yang positif ya kan. Mari terus untuk memperbaiki diri tentunya. Oke, dan kita kembali mengudara lagi kali ini masih bersama Vina di program Digodak Stika yang Dangdut Ekstra. Tentunya masih dengan genre khusus lagu dangdut Bollywood dan juga Melayu yang bakal menemani dan menghibur Ekstra Mania selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti.

Oke, teman instrumen semua yang mau bergabung request lagu dan salam-salam. Seperti biasa kita masih tunggu di 08 1168 1048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama. Dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM.

kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10 sampai 16 September 2026. Kuota terbatas, hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP dan MTS. 23 September gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

0: Kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

kesehatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan perangkat.

Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10 sampai 16 September 2026. Kuota terbatas, hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP dan MTS. 23 September gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Oke, ekstra menit semuanya dari studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 58 menit melintas. Gak terasa udah 2 jam perlu Vina menemani dan menghibur ekstra mania semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang sama tentunya masih bersama Vina. Akhirnya kali gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu, ayo kita membaca.
0: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10-16 September 2026. Kuota terbatas hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September, gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP, dan MTS. 23 September, gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September, gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Info sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10-16 September 2026. Kuota terbatas hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September, gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP, dan MTS. 23 September, gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September, gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat,

dan 24 September gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas yang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya bersama saya Vina pada edisi Rabu 16 September 2026.

Inggris tak tinggal diam atas pembunuhan anak-anak di Gaza, siap menekan Israel. Pemerintah Inggris hendak meningkatkan tekanan terhadap Israel dan tidak akan lagi berdiam diri melihat pembunuhan anak-anak serta warga sipil Palestina di jalur Gaza. Langkah tersebut diwujudkan melalui serangkaian sanksi baru yang diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris. Kebijakan ini mencakup larangan impor produk dari permukiman ilegal Israel hingga sanksi bagi perusahaan maupun individu memfasilitasi perluasan permukiman. Menteri Sekretaris Negara Pertama Inggris, Lawes, menyampaikan kebijakan sanksi tersebut dirancang untuk merombak pendekatan diplomatik Inggris serta mendasar. Saat berpidato di hadapan Kongres Serikat Buruh pada Selasa, Haig mengaku bahwa Inggris sempat terlalu lambat dalam merespon krisis di Gaza dan Tepi Barat. Pernyataan ini sekaligus memperkuat perundangan yang juga sebelumnya disampaikan oleh Perdana Menteri Andri Burham. Ia juga menegaskan bahwa pergeseran sikap Inggris kini telah bulat demi menghentikan tragedi kemanusiaan yang terus berlanjut.

lalu coba lalu berhenti. China menenggelamkan data center ke dasar laut, meneruskan ide yang sudah ditinggalkan Microsoft. Isinya sekitar 2.000 server, semuanya kini telah beroperasi penuh di lepas pantai Shanghai. Lokasi 35 meter di bawah permukiman laut di kawasan khusus, linggang jaraknya sekitar 9,7 km dari garis pantai. Kapasitas listriknya 24 MW, kumpulan kartu grafis atau GPU di dalam data center tersebut dioperasikan China Telkom dan Lexwaset. Bangunannya sendiri digarap oleh Bareng Fix Teknologi atau Haliayun. Prinsipnya sederhana, air laut yang dingin dipakai membuang panas server. Mesin pendingin raksasa ala data center darat pun tak lagi diperlukan. Hasilnya terlihat di angka power. Ukuran sebesar boros baterai data center angkanya diklaim ada di bawah 1,15, sedangkan rata-rata industri di sekitaran 1,5. Sumber energinya juga bukan jaringan listrik biasa. Ladang angin lepas pantai di dekatnya memasak 97% kebutuhan listrik. Ide ini bukan barang baru. Microsoft sudah menuju lewat Project Natick dan juga menenggelamkan kapsul berisi server di lepas pantai Scotia pada tahun 2018. Kapsul itu memuat 855 server, ia diturunkan sampai kedalaman sekitar 36 meter. Selama 25 bulan 8 hari tak ada teknisi yang menengoknya. Hasil justru lebih bagus dari dugaan, cuma 6 dari 855 server bawah laut itu rusak. Sementara di darat ada 8 server rusak dari total 135 unit.

Kita beralih ke informasi lainnya. Supir travel tewas ditembak oleh KKB di Wamena, jenazah belum ditemukan hingga saat ini. Seorang sopir travel dikabarkan tewas setelah diduga ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan. Informasi ini saat ini tengah ditelusuri oleh pihak kepolisian. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartkas, Kombes Yusuf Sutejo, mengatakan pihaknya telah mengerahkan personel ke lokasi kejadian sejak Selasa 15 September 2026. Proses pencarian sempat terkendala cuaca buruk. Peristiwa dugaan pengendaraan tersebut terjadi pada Selasa 15 September di jalur Transwamena Nduga. Penumpang travel Yusuf dilaporkan selamat dan telah dikembalikan ke Wamena, sementara sopir beserta kendaraannya dibawa oleh KKB. Yusuf menyebutkan hingga kini pihaknya belum menemukan keberadaan korban maupun kendaraannya. Video peristiwa tersebut viral di media sosial berdasarkan rekaman video yang beredar. Korban tampak disandra oleh sejumlah anggota KKB yang menenteng senjata api laras panjang di jalan raya. Dalam video tersebut, pria yang mengenakan jaket berwarna gelap dan celana pendek coklat dipaksa memegang bendera bintang kejora. Akibat KKB juga memaksa korban untuk menyampaikan pernyataan mendukung Papua Merdeka di depan kamera. Saat ini aparat gabungan masih melanjutkan penyisiran di sekitar lokasi kejadian untuk melacak jejak KKB sekaligus memastikan kondisi supir dan keberadaan mobil travel tersebut.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10-16 September 2026. Kuota terbatas hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September, gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP, dan MTS. 23 September, gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September, gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
3: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
2: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
3: Bodoh amat.
4: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10 sampai 16 September 2026. Kuota terbatas, hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP dan MTS. 23 September gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui, salat adalah rukun Islam yang sangat ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Kita diperintahkan salat sebagai tanda dan ciri dari orang-orang yang beriman. Selain itu, salat juga sebagai tameng atau pelindung dari segala perbuatan yang buruk dan jahat. Jelasnya, salat bisa mencegah seseorang dari perbuatan dosa atau kemungkaran. Hal ini pendengar, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Pendengar yang berbahagia, berkaitan dengan ayat tersebut, Syekh As-Sa'di menerangkan di dalam kitab tafsirnya bahwa perbuatan fahisyah yang dimaksud adalah perbuatan jelek yang disukai oleh jiwa semacam zina, homoseks, dan semacamnya. Sedangkan yang namanya mungkar adalah perbuatan selain fahisyah yang itu diingkari oleh akal dan fitrah manusia. Berkaitan dengan hal ini pendengar, Ibnu Mas'ud pernah berkata, sebagaimana yang tercantum di dalam Musnad Imam Ahmad, "Inna salata la tanfa'u illa man ata'aha." Salat tidaklah bermanfaat kecuali jika salat tersebut menjadikan seseorang menjadi taat. Al-Hasan juga berkata, "Man shalla salatan lam tanhahu 'anil fahsya wal munkar lam yazdadu biha minallahi illa bu'da." Barang siapa yang melaksanakan salat lantas salat tersebut tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang berbahagia, lantas salat yang bagaimana yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa salat mampu mencegah dari kemungkaran jika salat tersebut dilakukan sesempurna mungkin. Artinya, dikerjakan dengan penuh keyakinan dan rasa khusyuk serta mengerjakannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jika kita dapati bahwa hati kita tidaklah berubah dan tidak benci pada perbuatan fahisyah atau kemungkaran setelah salat kita laksanakan? Atau keadaan kita tidak berubah menjadi lebih baik? Mengapa demikian? Itu bisa jadi disebabkan salat kita bukanlah salat yang dimaksud, yaitu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang kita kerjakan bisa jadi hanya sebagai penggugur kewajiban saja, berleha-leha ketika menjelang waktu salat sehingga melaksanakannya di akhir waktu dan mengerjakannya pun dengan bermalas-malasan. Ditambah lagi dengan keadaan yang tidak khusyuk, pikiran melayang kemana-mana dan akhirnya salat pun tidak menjadi baik. Pendengar yang budiman, coba perhatikan bagaimana salat para ulama salaf. Mereka sangat khusyuk ketika melaksanakannya. Berkenaan dengan khusyuk pendengar, marilah kita menyimak kisah seorang fuqaha tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Beliau terkena penyakit pada sebagian anggota tubuhnya, di mana penyakit tersebut dapat menggerogoti seluruh tubuhnya. Akibatnya, dokter memvonis anggota tubuh yang terkena sakit tersebut haruslah diamputasi agar anggota tubuh yang lain tidak terpengaruh. Bayangkan, di saat itu belumlah ada obat bius agar bisa menghilangkan kesadaran ketika diamputasi. Kemudian ia katakan pada dokter untuk menunda sampai ia melakukan sholat. Maka tatkala ia melakukan sholatnya, barulah kakinya diamputasi. Dan ia pun tidak merasakan apa-apa kala itu, karena hatinya sedang sibuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pendengar, hati jika sudah tersibukkan dengan sesuatu, maka tidak akan merasakan sesuatu yang terkena pada badannya. Pendengar, sholat para ulama begitu sempurna. Segala macam kesibukan dibuang jauh-jauh, sehingga hati dan pikiran mereka hanya terfokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Syekh Asy'adi rahimahu ta'ala berkata di dalam kitab tafsirnya, bahwa bentuk sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ditandai dengan menyempurnakan sholat, yaitu dengan memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan berusaha khusyuk dalam sholatnya, yakni dengan menghadirkan hatinya. Jika ternyata sholat kita jauh dari khusyuk, maka patutlah kita untuk mengoreksi diri. Semoga dengan pemaparan yang singkat ini pendengar, bisa memotivasi kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas sholat kita, sehingga sholat yang kita laksanakan benar-benar mencegah kita dari segala perbuatan dosa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
4: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
5: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
4: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
5: Bodoh amat.
6: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
7: Fire! Fire! Fire!
8: Yeay, menang lagi.
9: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
8: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
9: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
8: Oke Bu, ayo kita membaca.
10: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat,

kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Isra Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar bareng Haris di program Extra Relax Time.

tanggal 16 September 2026 dengan keadaan cuaca agak-agak mendung ya di seputaran Bandung dan Sepoli, Gunung Meriah, Aceh Singkil.

0: Esronia semuanya dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Aktivitasnya berjalan dengan lancar dengan keadaan cuaca yang seperti ini. Cepat flu ya. Kayak sekarang ini Haris ngerasain. Ya ini mungkin nggak terlalu banyak Haris masuk ya. Karena nggak enak kan kalau Esronia semuanya terus dengar suara-suara kayak gitu. Ataupun bersin. Suara pun juga agak dengung ini. Ya nggak enak didengar nanti. Jadi kita banyakin aja lagu-lagunya Esronia semuanya ya. Tapi untuk mengawali kita coba sapa dulu penelpon kita. Ada siapa melalui WhatsApp? Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Rido.
0: Rido, di mana nih Bang Rido?
1: Di Jawa Tengah.
0: Wah, jauh kali, nggak mungkin.
1: Mungkin lah.
0: Oke. Kabarnya sehat?
1: Sehat-sehat.
0: Oke, mau request lagu apa ini? Rido, Rido Roma. Ketawa. Halo, mau request lagu apa, Rido?
1: Lagu apa?
0: Lagu apa? Pop, Indonesia atau mancanegara?
1: India, India.
0: Wih, gak bisa, itu di pagi hari tuh. India.
1: Oke.
0: Sama Haris.
1: Lagu Jawa, lagu Jawa.
0: Jawa daerah nanti sore. Jam 4 sampai jam 6 itu lagu-lagu daerah. Ini Haris sampai jam 4 lagu-lagu pop sama mancanegara.
1: Oh. Bebas-bebas.
0: Oh, akhirnya bebas juga. Salam-salamnya kalau kayak gitu.
1: Oke, oke.
0: Oke, okay, ada salam-salamnya ada? Oke. Okay. Oke, okay, lagu-lagunya bebas. Dia tadi awalnya pengen lagu India. Tapi, kalau lagu India itu masuk di program pagi hari jam 10 sampai jam 12. Itu lagu-lagu Bollywood atau lagu India sama lagu dangdut. Di situ ya, di jam itu. Terus lagu-lagu Jawa itu kan lagu-lagu daerah ya. Daerah, pokoknya bahasa-bahasa daerah itu sore hari jam 4 sampai jam 6. Itu lagu-lagu daerah bisa request di situ ya. Kalau kabar Karis, lagu pop Indonesia dan mancanegara. Kalau bisa pun dengerin lagu-lagu yang hits. Oke, kita sapa telepon selanjutnya melalui telepon biasa ini. Ada siapa ini? Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Pak Abdul Barat.
0: Gimana kabarnya Pak? Sehat?
2: Alhamdulillah. Sebaliknya Pak Hajinya gimana? Sehat?
0: Agak-agak kurang sehat ini, flu.
2: Oh. Banyak minum air panas.
0: Iya, hangat-hangat ya. Oke, siap. Terima kasih. Cuaca di sana gimana ini siang ini?
2: Macam mana dibilang nangis ada juga. Apanya? Siangnya. Mumu nangis.
0: Mumu nangis. Oke. Enaknya dengerin lagu-lagu yang cuaca seperti ini, mau request lagu apa?
2: Oh, minta lagu dari lagu pop ini kan?
0: Lagu pop.
2: Ayah.
0: Ayah dari siapa?
2: Di sini tuh mak.
0: Dari siapa?
2: Ayah, dengarkan, aku ingin bertemu kan hari itu.
0: Oh, dari Peter Pan aja kita ambil ya?
2: Ya.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Rendi di Lembalno.
0: Oke.
2: Baru sama kawan-kawan di Papak Barat.
0: Ya.
2: Yang tak tahu namanya satu persatu, ya pokoknya semoga kita sukses. Jumpa di udara.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Oke.
2: Okay, ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Utara Barat ya, berkas lagu Ayah. Ini kita pop, kita ambil darinya Ariel. Esra ini berjudul Ayah ya. Ditunggu lagunya.

Oke, dan juga nih ada yang request melalui Facebook Messenger ya. Kita coba bacain juga ini ya. Ada Nantam Pumas, Extra Relax Time. Nantam Pumas kembali hadir untuk menyapa fan extra semua. Dengan nge-request lagu artis favorit aku, Anggun yang berjudul Mimpi. Bersyukur, berdoa dan berusaha dengan cuacanya di seputaran Nantam Pumas, gerimis atau singgar. Salam buat semua fan extra aja deh. Ya saatnya bagus. Makasih dan guntut main Nantam Pumas. Katanya, kangen juga dengerin radio sambil ngoceh dan canda gurau fan extra semua. Salam buat Bang Putra ya Bang Aris. Oke. Dapat salam untuk Bang Putra ini kalau Bang Putra lagi mendengarkan dari Nantam Pumas ya. Kita coba langsung Putra aja requestannya. Ini ada Anggun yang berjudul Mimpi.

Ezra Relaxing kembali menyapa Ezra Monika semuanya. Dan ya, ini ada seminar nasional ya, Hamzah Fansuri ya, dan tradisi penyairan Nusantara, Ezra Monika semuanya ya. Dihadiri sama Pak Wali Kota Subuh Salam dan wakilnya ya, itu menyambut hari jadi Subuh Salam ke-64 ya. Jadi mereka membuat seminar nasional Hamzah Fansuri dan tradisi kepenyairan Nusantara ya. Ya, ada beberapa narasumber Esronia semuanya. Mungkin Esronia bisa lihat story media sosial Instagram Radio Esra FM ya. Ada penampilan Tari Dampeng, pembacaan syair Hamzah Fansuri ya. Dan ini di hari sekarang ini Esronia semuanya. Dah mulai siang tadi sampai nanti sore nih Esronia semuanya ya, di gedung gedung apa nih? Jeraka ya. Auditorium FI by Esra dia semuanya. Sekilas info dan apa mungkin kita dan kita coba sapa Esra dia semuanya, ada yang request ini melalui Instagram Radio Esra FM. Assalamualaikum Bang Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Siti di seputaran Gunung Meriah. Halo Siti. Kayaknya perdana ini. Ya, baru ada gabung namanya Siti soalnya. Halo, halo, halo ya. Baris, aku mau merekes lagu. Bentar guys, agak flu nih. Merekes lagu dari Overnight Bang Aris yang berjudul Kita Lewati Berdua. Oke, Overnight Kita Lewati Berdua. Oke, baik, baik. Oke, Hesaronya semua, coba kita langsung putar aja kali ya. Soalnya nggak panjang-panjang harus ngomong, ini agak kurang sehat nih Hesaronya semuanya.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa sedekah semuanya baik. Namun antara satu dengan yang lainnya berbeda keutamaan dan nilainya. Tergantung niat, kondisi orang yang bersedekah dan tergantung dari kepentingan proyek atau sasaran sedekah. Namun pendengar, di antara semua sedekah yang kita lakukan, yang paling utama dari semua itu adalah sedekah kita untuk keluarga kita. Salah satunya adalah dengan menafkahi anak dan istri, atau siapapun yang mereka berada dalam tanggungan kita. Kemudian setelah itu, barulah kepada kerabat-kerabat kita. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang tercantum di dalam Sahih Muslim, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika." Ada dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, ada dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan ada dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Namun, dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, ini lebih besar pahalanya. Oleh karena itu pendengar, ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, baik sandang, pangan dan papan, ini merupakan sedekah kita yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu berpahala besar. Selain itu pendengar, kita juga dianjurkan untuk bersedekah kepada kerabat-kerabat kita. Pendengar yang berbahagia, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Abu Talha radhiyallahu anhu memiliki kebun kurma yang sangat indah dan sangat ia cintai. Namanya Bayruha. Ketika turun Quran surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka Abu Thalhah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa Bayruha diserahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk dimanfaatkan sesuai kehendak beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar ia membagikan kebun Bayruha kepada kerabatnya. Maka Abu Thalhah melakukan apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membagikannya untuk kerabat-kerabatnya dan keponakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskini shadaqatun wa hiya 'ala dzirrahimi isnatani. Shadaqatun wasilatun." Bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan bersedekah kepada kerabat ada dua kebaikan, yakni sedekah dan silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim. Dan juga harus menjadi catatan pendengar, bahwa kita hendaknya mencoba menyambung kekerabatan dengan kerabat yang menyimpan permusuhan kepada kita. Salah satunya, dengan jalan bersedekah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuat di dalam Musnad Imam Ahmad. Afdhalu shadaqah as-shadaqatu 'ala dirrahimil qashih. Sedekah yang paling utama adalah bersedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan. Pendengar, selain bersedekah kepada kerabat, sedekah jariah juga termasuk sedekah yang paling utama. Sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun ia telah meninggal. Berkaitan dengan hal ini pendengar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila cucu Adam telah meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Sedekah jariahnya, ilmu yang dimanfaatkannya, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Dan termasuk sedekah jariah adalah wakaf, pembangunan masjid, madrasah, pengadaan sarana air bersih, penggalian sumur, menanam pohon agar buahnya dapat dimanfaatkan banyak orang, serta proyek-proyek lain yang itu dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh manusia. Baiklah pendengar, itulah tadi pemaparan tentang sedekah yang paling utama. Semoga hal ini bisa memotivasi kita untuk lebih giat lagi dan memiliki semangat yang tinggi untuk kita bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Extra Real Time ya, beberapa lah tadi yang bergabung, terima kasih banget ya udah ngikutin Extra Real Time dari awal sampai akhir. Sehat selalu semuanya, lancar-lancar aktivitasnya, gimana pun keadaan cuaca, semoga bisa diselesaikan ya problemnya, kegiatannya, aktivitasnya ya, apapun itu, dengan lancar, berkah, jangan lupa bersyukur Extra Real ya semuanya. Oke, yang paling menariknya sebelum harus akhiri, kata-kata Pak Purbaya, ya, ketika ditanya habis pencopotan jabatannya sebagai Menteri Keuangan, ditanya habis ini kemana, dan dia menjawab pulang ke rumah, mancing di belakang rumah, mancing ikan nila. Oke, nyantai ya. Oke deh, harus pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari Jalan Kompleks Lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Lebu Teraca Singkel. Selamat sore Romania, apa kabar nih ya? Kabar Romania yang pasnya mas ya banget ya di 104.8 FM. Okay, ya di si berapa nih? Lupa ya. Rabu ya, 16 September 2026. Ya masih bareng Kak Maida BW dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah ya. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti. Jadi selamat sore buatnya kamu yang lagi beraktivitas sore, semoga aktivitasnya lancar. Terus juga buat yang lagi di perjalanan ya, tetap harus berhati-hati. Itu imbauan ya. Maksudnya untuk semua warga kita gitu, kalau emang lagi di jalan harus ngikutin rambu-rambu lalu lintas, kalau emang lagi ngantuk berhenti, kalau emang lagi ada emergency telepon berbunyi atau emang apapun itu, berhenti dulu deh Ekstramania semua ya, demi kenyamanan bersama lah. Oke, 0811648108 ya, juga bisa request lagu dari via WA juga dan dari Facebook serta Instagramnya Radio Extra FM.

wain akarongas siap balige tarudung laguboti porsea naing manok torninna nasida atok permusik nami baik kamu maju lagu sinanggar tullo bye musike.

0: Oke, kita balik lagi ya, tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah ya. Dan yes, di studio setelah pukul 16.24 menit melintas, silakanlah ini buat yang mau bergabung untuk request lagu-lagu daerahnya. Kita tunggu di nomor yang sama di 08111481048. Oke, coba sapa dulu deh penelpon kita, ada siapa di sana?
1: Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Iya, NND.
2: Iya, dari HTB.
1: HTB?
2: Dari KB.
1: Oh, KB Kota Barat. Kabarnya kakek?
2: Alhamdulillah, kakek. Sehat itu, teman anakku.
1: Alhamdulillah juga sama, sehat selalu, mudah-mudahan gitu. Ini kakak lagi di rumah ya, nggak lagi jualan kan? Maksudnya nggak lagi keliling. Biasanya kakek kalau jualan keliling
2: nggak?
1: Ah, besok ya. Jadi biasa kalau jualan gitu keliling atau memang di rumah kakek?
2: Enggak, betul saya keliling.
1: Keliling ya? Gitu ya, semoga laris manis terus ya kakek.
2: Ya, insya Allah lah, mudah-mudahan. Iya, banyak, 30 kilo.
1: Itu habis semua kek?
2: 30 kilo dibawa ke sana.
1: Iya, itu habis semua tuh biasanya.
2: Hidup.
1: Hidup, iya, itu biasanya habis semua.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kalau begitu. Ya udah kakek. Jadi
2: 100.000. Diam di rumah.
1: Iya juga sih ya. Mending cari kegiatan. Tapi yang pastinya kalau kakek lagi keliling harus tetap berhati-hati di perjalanan ya.
2: Insya Allah mudah-mudahan.
1: Amin. Ya udah nih, mau minta lagu apa kakek?
2: Pulanglah Ade.
1: Pulanglah Ade.
2: Yo, besok pagi.
1: Iya, pulanglah udah ya. Pulanglah Ajo.
2: Pulang Ajo.
1: Iya, ya udah. Salam buat siapa ini?
2: Salamnya pertama itulah sama Rendi di Lembalno.
1: Terus?
2: Kalau berjalan sama orang rumahnya jangan lupa jilbab kalau di benar ngomong ini.
1: Oke, itu mengingatkan ya. Terus?
2: Wah, kita ingatkan aja semua kawan-kawan. Enggak bisa sebut satu persatu. Ya hanya semoga selamat semua di Aceh Sintir.
1: Amin.
2: Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu dari Kakek Huta Barat ya, katanya sih minta lagu darinya Pulanglah Udah. Ya nanti kita puterin lagu itu spesial buatnya kakek. Dan silakan ya buat sama dia semua yang masih mau bergabung di 08111481048. Halo NND, selamat sore.
3: Halo, assalamualaikum, Kak Linda.
1: Halo, waalaikumsalam, NND.
3: Selamat datang orang.
1: Kak Mutia di seputaran Gosong, apa kabar?
3: Kabar baik, Kak. Kabar baik.
1: Alhamdulillah juga baik selalu, gitu ya.
3: Iya.
1: Ini gimana untuk cuaca sekarang di seputaran Gosong?
3: Nanti malam turun hujan menikah anginnya agak kencang-kencang gitu.
1: Sudah diprediksi duluan ya.
3: nanti malam direkali jangan bukan manusia tuh apa ya, tapi kalau ditengok-tengok dari segi cuaca ini iya sepertinya jadi nanti malam nih.
1: Iya kalau dilihat dari cuaca sepertinya nanti malam hujan gitu ya.
3: Iya
1: semoga nggak meleset lah ya perkiraan itu. Kalau entah nanti tiba-tiba hujan sebentar lagi nggak jadi kita tahu gitu ya.
3: Itulah dapat. Tapi kalau dapat dengan hujan kan kak.
1: Kalau dapat ya udah nggak apa-apa ya.
3: Iya, syukurin aja ya, Kak Ma.
1: Syukurin aja. Jadi gimana nih, lagi ngapain sore harinya? Lagi di belakang rumah?
3: Biasa lah, Kak. Lagi di kolong ikan, gitu.
1: Gitu. Gimana ikannya? Sudah bisa dipanen?
3: Apaan? Kadang-kadang mencuri orang, malam, Kak.
1: Kasih lah bacaan.
3: Iya, Kak Ma. Itu lah, Kak. Tolong ikannya. Kamu besar kali kemilanya.
1: Besar kali ya. Harusnya bisa.
3: Tapi kanan itu malah menonton penyerang.
1: Yang harusnya bisa dipanen malah hilang duluan pula ya.
3: Itu ya dasar.
1: Ya udahlah, mungkin bukan rezeki kita juga itu namanya. Oke lah, ini mau minta lagu apa ini?
3: Ini kak, lagu yang judulnya Tekicu di Nantarang nih kak.
1: Tekicu di Nantarang?
3: Iya.
1: Oke, salam ada enggak buat siapa?
3: salamnya terutama buat Kak Melda, terus buat Kak Rika Dara tadi. Salam spesial, salam spesial ini dulu. Salam spesial buat Abang Guru yang bekerja kalau kencing terus kita berwaktu untuk itu.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada Kak Mutia ya. Di seputaran gosong minta lagu dari Nyata Kecoh di Nentarang, nanti kita puterin ya. Dan okay, kita masih tunggu di 0811 648 1048.

Podcast Ramadia. Ya, sambil nunggu penelpon, kali ini Kak Meda mau ngebahas dulu nih ya, hal-hal yang mungkin banyak banget terjadi sama warga-wargi atau mungkin ekstromania semua lah ya, sebagian kan pasti ada yang gak begitu sama yang sudah begitu. Gimana ya Kak Mai? Oke, jadi di sini ekstromania semua ya, 62% orang bilang cari jodoh dan kerja sama susahnya. Jadi ini buat ekstromania semua, pilih yang mana nih? Mau cari kerja dulu atau jodoh dulu? Gitu ya. Nah, jadi urusan cari kerja tuh sama ya, bikin pusingnya kayak cari jodoh ekstromania semua. Ini mungkin buat teman-temannya memang udah dapet jodoh kayak, oh, enggak sih, enggak ya, iya buat yang udah dapet jodoh. Nah, kalau yang belum, pusing banget, udah umur sekian, ditanyakin terus, kapan menikah, tapi enggak menikah karena belum dapet jodoh atau bagaimana, selama ini ya kan? Jadi di sini ada survei SEEK ke 5.000 ya pekerja di Hong Kong dan Asia Tenggara. Nunjukin nih ya, 62% pekerja Indonesia ngerasa nyari kerja yang pas itu sama susahnya kayak nyari pasangan hidup gitu loh. Jadi sebanyak 25% ya malah ngerasa cari kerja lebih susah. Nah, sedangkan 14%-nya bilang urusan jodoh yang lebih bikin mumet. Nih, mana nih? Atau mungkin buat yang lagi ngalamin, aku udah dapat kerjaan Kak Mai, tapi sampai sekarang jodoh juga belum nemu. Atau mungkin aku udah dapat jodoh, tapi kerjaan belum, kayak gitu. Jadi kayak sama-sama susah gitu ceramahnya semua ya. Nah, ini kelihatan ya dari kebiasaan buka aplikasi Sramania. Nah, dalam 6 bulan terakhir, 48% pekerja Indonesia bilang mereka ngabisin waktu yang sama buat aplikasi cari kerja dan dating app atau kencan, aplikasi kencan gitulah ya. Dan ada 37% yang lebih sering mantengin lowongan kerja, sementara 11%-nya justru lebih sering scroll aplikasi kencan. Jadi, hidup sekarang tuh benar-benar antara kapan dapat kerja sama kapan dapat jodoh. Ya kalau bisa jodohnya dapat, kerjanya juga dapat gitu. Cuman ya mau gimana, kadang hidup itu begitu ya Sramania ya. Kita dapat kerjaan, ya kan? Tapi jodoh belum nemu. Kita dapat jodoh, tapi kerjaan belum ada yang kayak ngepas banget loh gitu di hati.

teman-teman di luaran sana pasti ada yang bilang kayaknya lebih tepat cari kerja dulu deh Kak Mai gitu ya. Terus kalau masalah jodoh belakangan, karena kita ini hidup kebutuhan banyak ya, perlu duit, perlu makan dan yang lain-lainnya gitu. Bahkan ada yang bilang masalah jodoh belakangan, kerja dulu cari duit gitu. Nanti kalau udah banyak duit pasti jodoh bakalan datang. Ada yang bilang gitu gitu ya. Tergantung sih sama mereka gimana cara berpikirnya ya. Terus juga ada yang bilang cari jodoh dulu gitu ya. Pasti nanti kalau bareng-bareng ketemu nih rezekinya, kerjaan yang mantepnya gitu ya, bebas lah, karena kan pilihan itu ada di kalian Extramania, saya juga mungkin Extramania ya. Oke, ya kita break dulu deh, kita puterin single bagus darinya permintaan kakek Huta Barat ya, Pulanglah Udah.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10-16 September 2026. Kuota terbatas, hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September, gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP, dan MTS. 23 September, gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September, gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

Okay, kita balik lagi seramanya semua dan ya 16:53 menit melintas. Yo, iki sopo sing ngarep request lagu ya monggo. Ya di nomor yang sama di 08 1168 1048. Kita bacain dulu nih yang nong request lagu dari WA-nya radio ya. Yang katanya assalamualaikum kakak. Ya waalaikumsalam, aku mau minta lagu Aca Singkil yang judulnya Teduh Telahang ya dari Yaisan. Salam-salamnya yang pertama buat Kak Maida, Kak Vina, Kak Mutia, Kak Cinta, Bang Davi, Bang Haris, Bang Putra, Bang Andre, Bang Anhar, Pak Nosa Manik, Pak Tepos, Bang Randy, baru spesial buat keluargaku itu aja ya kakak, wassalam. Oke, okay, waalaikumsalam. Ditunggu lagu nanti bakalan next spesial buatnya Karisma ya.

kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10-16 September 2026. Kuota terbatas hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September, gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP, dan MTS. 23 September, gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September, gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran.

lagi Seramania, ya di studio stop pukul 17 lewat 57 menit melintas, dan ini sudah waktunya Maida untuk pamit dari ruang dengar Extramania semua. Yes, tapi sebelum pamit kita bacain dulu nih tadi yang udah request lagu darinya Rafli Kande Selanga ya, dan lagu itu sudah kami udah puterin, semoga terhibur buat yang request lagu itu ya. Baik, ketemu lagi besok tentunya di jam dan juga di program yang sama ya. Maida pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Loh, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
6: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Motivasi Islami.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu ciri dan tabiat orang munafik adalah malas untuk sholat berjamaah di masjid. Kenapa orang yang tidak sholat berjamaah di masjid disebut bagian dari orang yang memiliki sifat munafik? Karena hal ini telah disebutkan di dalam Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat 142. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa idha

0: Dan apabila mereka, yakni orang-orang munafik, berdiri untuk sholat mereka, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka berzikir menyebut Allah subhanahu wa ta'ala kecuali hanya sedikit sekali. Pendengar, ada tiga sifat dari orang munafik yang bisa kita simpulkan dari ayat tersebut. Yakni, yang pertama, riya dalam melaksanakan sholat. Yaitu, sholat karena ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain. Kemudian, yang kedua, hanya sedikit mengingat Allah. Dan yang ketiga, ia malas dalam melaksanakan sholatnya. Hal ini juga dipertegas di dalam Al-Quran, surat At-Taubah, ayat 54, yang berbunyi,
1: وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى.
0: Dan mereka tidaklah mengerjakan sholat, melainkan dalam keadaan malas. Pendengar yang berbahagia, yang dimaksud mereka riya dengan sholatnya, adalah mereka tidak ikhlas dalam bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya berpura-pura baik saja di hadapan manusia. Oleh karenanya, orang munafik secara umum tidak terlihat pada sholat isya dan sholat subuh, di mana keadaan kedua sholat tersebut masih gelap, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Inna athqala salatin alal munafikina, sholatul isya wa sholatul fajr. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Kemudian dalam hadis yang lain,
1: walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Walakad hamamtu an amura bis sholah fatuqama thumma amura rajulan fayusalliya bin nas thumma antoliko ma'i birijalin ma'ahum hazamun min khatabin ilayya qawmin. La yashhaduna sholah fa ukhariqu alaihim buyutahum bin nar.
0: Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada dalam kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau dengan merangkak. Sungguh, aku bertekad untuk menyuruh orang melaksanakan sholat. Lalu sholat ditegakkan dan aku suruh ada yang mengimami orang-orang kala itu. Dan aku sendiri akan pergi bersama beberapa orang untuk membawa seikat kayu untuk membakar rumah orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Pendengar, adapun orang munafik disebutkan hanya sedikit mengingat Allah. Yang dimaksud adalah dalam sholat mereka. Mereka tidaklah khusyuk. Mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan dalam sholat mereka. Mereka tidak menghayati sholat yang mereka lakukan. Karena kurangnya keikhlasan atau karena memang tipisnya keimanan yang mereka miliki. Pendengar, berkaitan dengan ciri orang munafik yang enggan sholat berjamaah di masjid, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
1: "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq."
0: Aku telah melihat bahwa orang yang meninggalkan sholat berjamaah di antara kami hanyalah orang-orang munafik yang munafik tulen, yang telah jelas kemunafikannya. Bahkan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyatakan,
1: "Kunna idza faqadna al-insana fi salatil isyal akhirah was-subhi asa'na bihi dhon."
0: Jika kami tidak melihat seseorang dalam salat isya dan salat subuh, maka kami menjadi su'udzon atau berprasangka jelek padanya. Pendengar, kemudian Ibrahim An-Nakhai rahimallahu taala juga pernah mengatakan bahwa cukup disebut seseorang memiliki tanda kemunafikan jika ia adalah tetangga masjid namun tak pernah terlihat di masjidnya. Pendengar yang budiman, itulah yang kita saksikan saat ini. Banyak pria yang lalai dari sholat berjamaah. Lebih-lebih lagi sholat subuhnya. Ini semua disebabkan karena lemahnya iman. Ada penyakit dalam hatinya. Kurang semangat dalam melakukan ketaatan, berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan lebih mendahulukan hawa nafsu daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar, semoga bermanfaat. Wallahu'alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Extramania, sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa pilar Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat adalah menegakkan salat lima waktu. Oleh karena itu, seorang muslim haruslah memperhatikan salat-salatnya. Namun, sungguh suatu hal yang sangat memprihatinkan, banyak di antara kaum muslimin di zaman ini yang ia meremehkan masalah salat, bahkan terkadang lalai untuk mengerjakannya. Padahal mendirikan sholat adalah kewajiban setiap muslim yang sudah baligh dan berakal. Mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala walaupun meninggalkan sholat wajib mereka. Seakan-akan status Islam yang mereka pegang sudah cukup untuk bisa memasuki surga. Padahal sholat adalah tiang agama yang menentukan baik atau buruknya iman. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa shaumi ramadan." Islam dibangun atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini pendengar diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pendengar yang berbahagia, hadis ini memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam syariat Islam, karena menerangkan rukun Islam yang merupakan tonggak-tonggak agama yang harus kita perhatikan. Banyak ulama-ulama salaf memberikan komentar berkaitan dengan hadis yang tadi kita simak. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala berkata, yang lima ini merupakan dasar-dasar agama Islam dan kaidah-kaidahnya, yang dengannya Islam bisa tegak. Jadi pendengar, jika salah seorang meninggalkan sholat wajibnya, maka otomatis agamanya rusak, karena dia telah merubuhkan bangunan Islamnya dengan meninggalkan sholat. Na'udzubillah an dzalik. Bahkan, Syekh Nazim Muhammad Sultan mengatakan bahwa hadis ini memiliki faedah dan pelajaran yang begitu besar, karena hadis tersebut memberikan penjelasan tentang dasar-dasar dan kaidah Islam, yang mana Islam dibangun di atas lima rukun, dan yang menjadikan seorang hamba berstatus muslim ketika ia mengerjakannya. Dan tanpa lima rukun tersebut, seseorang akan terlepas dari agamanya. Dari hal itu pendengar, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan meninggalkan sholat wajib merupakan salah satu bentuk kekufuran. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui hal ini, maka sepantasnya lah kita memperhatikan hadis ini, memahami dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa menjaga iman kita. Kewajiban umat mengambil dan memahami agama ini melalui para ulama yang terpercaya. Maka inilah di antara penjelasan para ulama terhadap hadis yang agung ini, khususnya terkait dengan tema yang sedang kita bahas tentang sholat, bahwa hadis ini menunjukkan sangat pentingnya urusan sholat di dalam Islam. Pendengar, perlu kita menyadari bahwa sholat adalah tiang penyangga Islam, yang mana ketika meninggalkan sholat, berarti kita telah menghancurkan bangunan Islam yang kita miliki, sehingga tidak ada lagi nilai ketakwaan dalam diri kita. Nabi SAW bersabda, pokok dari urusan agama adalah Islam, yakni syahadat. Tiangnya adalah sholat, dan puncak ketinggiannya adalah jihad. Hadis ini pendengar diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Pendengar, berkaitan dengan pembahasan kita kali ini, sudah selayaknya kita memperhatikan urusan sholat kita. Syukur-syukur, kita bisa menunaikan sholat-sholat nafilah atau yang sunnah sebagai nilai tambahan dari ketakwaan yang kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mampu untuk menjalankannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10-16 September 2026. Kuota terbatas hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September, gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP, dan MTS. 23 September, gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September, gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

Kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10 sampai 16 September 2026. Kuota terbatas, hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP dan MTS. 23 September gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip lantai 2, Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli 104.8 Extra FM, it's music and news station Radio Enrimo. Ya, selamat malam Extra Manisma. Seperti biasa tapi mengudara di musik malam edisi Rabu malam Kamis, edisi mendung. Tapi mendung tak berarti hujan ya. So, apapun aktivitas Anda, semoga aktivitasnya lancar. Yang lagi cari cuan, semoga dapat banyak malam hari ini ya.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Evita malah sebuah janji. Nah, jika Anda malam hari ini memiliki janji terhadap seseorang, ya segera tunaikan janjinya. Janji ketemu, janji bayar hutang, janji apa lagi? Janji kasih hadiah, ya kan? Ya, apapun janji kamu segera tunaikan. Karena salah satu yang perlu disegerakan itu adalah menunaikan janji. Nah, kalau ditunda-tunda takutnya nanti jadi lupa. Nah, berdosa kan? Nah, itu lagi. Ya. 0811-648-1048. Kita coba single yang perdana di malam hari ini. Dari siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat malam. Oke, masih belum tersambung. Sepertinya Extra Manesma dicoba kembali ya.

0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ih, ada Kek Huta Barat nih.
1: Ya kate ini. Mau tidur sebentar pula suara rumah.
0: Udah mau tidur. Oh iya, ada jam 9:30 ya Kek ya.
1: Yang sama adalah besok rencana kalau ada diizinkan Allah jualanikan juga teman-teman.
0: Ah, jam berapa berangkat?
1: Siap subuh.
0: Wah itu jangan kemalaman Pak. Iya nanti kalau tidurnya kemalaman bangunnya kesiangan ya telat ya kan, aduh.
1: Tidak juga, hanya masalahnya kalau sudah terbiasa mudah-mudahan.
0: Nah itu ya kan.
1: Tidak terlalu bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun terjadi.
0: Iya. Mau dia tidur jam berapa bangun tetap habis subuh.
1: Allah, mudah-mudahan.
0: Iya iya. Memang kebiasaan tadi Pak ya.
1: Ya.
0: Nah, kalau udah biasa, ya udah. Mau jam berapa pun tidur, bangunnya tetap jam segitu.
1: Ya. Hmm. Apa kabar? Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat ini.
1: Ini Davi atau Haris ini?
0: Hah?
1: Pak Davi atau Pak Haris?
0: Oh, ini Davi nih.
1: Oh. Nah, ini gitu. Salam ya sama Pak Haris.
0: Oke, dia siang-siang tuh, jam-jam 2. Oke, mau lagunya siapa nih?
1: Ini lagu dari Roma Irama. Yang cantik siapa yang punya?
0: Yang cantik siapa yang punya? Gitu ya?
1: Ya.
0: Oke. Salamnya buat siapa aja, Pak?
1: Salamnya pertama sekali yang membawa acara. Baru yang kedua sama Randy di Lombano. Baru Pak, apa yang di Kepok Barat? Apa namanya?
0: Andre.
1: Pak Andre Tumanggor, kela saya. Semoga dengar lagu ini agak mantap sedikit. Sama kawan-kawan yang di Gelombang.
0: Oke.
1: Semualah.
0: Siap.
1: Ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo,
0: Ya.
1: Selamat malam.
0: Malam kembali, Mbak Cinta.
1: Dan Mas Davi.
0: Yoi. Sudah sekian purnama, nggak nongol.
1: Gimana?
0: Apa kabar?
1: Kabarnya sehat, Mas.
0: Sehat,
1: gimana
0: kan?
1: Gimana kabarnya?
0: Ya, di sini juga sehat-sehat selalu. Alhamdulillah.
1: Iya, ya. Udah lama enggak basuh ya, Mas?
0: Iya, bekudo-kudo. Kemana?
1: Gimana?
0: Kemana emangnya Mbak Cintanya? Keluar kota?
1: Biasa. Biasa lagi apa nih di luar kota.
0: Di luar jangkauan enggak?
1: Gimana?
0: Saya kira di luar jangkauan.
1: Enggak lah, Mas. Biasa. Suaminya udah datang.
0: Iya juga.
1: Jadi jalan-jalan dong.
0: Iya dong, ya kan? Enak lah, ya kan?
1: Iya dong.
0: Enak dong jalan-jalan, ya kan?
1: Iya.
0: Melepas rindu, ya kan?
1: Iya sih.
0: Itu kalau nggak setiap saat berjumpa gitu kan, karena tugas ya kan ya.
1: Bekudo. Iya, hari Minggu udah balik.
0: Ah, bekudo-kudo juga tuh Mbak Cinta ya.
1: Gimana?
0: Bekudo-kudo juga tuh ndak?
1: Iya.
0: ya jangan berdua aja. Anak-anak diajak apa enggak?
1: Enggak, tinggal sama opungnya.
0: Oh iya, berarti apa ya, mid time ya, prem time atau apa namanya?
1: Ini lagu apa nih, Mas?
0: Dangdut, Mbak Cinta.
1: Dangdut ya?
0: Iya.
1: Lagunya lah ya. Lagunya Selalu Rindu aja, Mas.
0: Selalu Rindu.
1: Vita Alfira.
0: Vita Alfia.
1: Iya.
0: Vita Alfia ya.
1: Iya.
0: Sebentar, saya cari dulu. Vita Alfia Selalu Rindu ya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Mas Gapi. Cuaca gimana di situ, Mas?
0: Mendung nih, kayaknya bentar lagi hujan ini.
1: Kalau di sini hujan ini. Di sini hujan.
0: Hujan? Walah-walah, ya adem, seger ya kan.
1: Terus siapa sih? Si Andre udah naik dia? Si Andre udah naik?
0: Belum lagi.
1: Belum?
0: Belum lagi.
1: Terus ada si apa, si Randy, ada Dek Risma, ada Pak Nusa Mani, ada Andre tadi, terus buat semua aja lah bang, tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Spesialnya buat suami aja.
0: Ya. Terima kasih.
1: Makasih.
0: Ya, sama-sama.
1: Selamat malam.
0: Malam kembali. Ya, satu lagi sebelum kita break. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan warga Papak Barat.
0: Warga Papak Barat, si Andre ya?
2: Iya, betul.
0: Ah, pas banget itu ya, yang dua-duanya nyariin kamu ini.
2: Siapa ya?
0: Titip salam itu Mbak Cinta sama Pak Huta Barat.
2: Oh iya ya?
0: Nah.
2: Biasa orang ganteng.
0: Nah, dicariin ya.
2: Iya, banget penes.
0: Banyak fansnya. Fans rahasia.
2: Kalau satu hari nggak nongol, selalu dicari-cari.
0: Nah, itu. Ya.
2: Eh.
0: itu tandanya. Hah?
2: Gimana cuaca di situ?
0: Iya, cuacanya nih lah. Mendung nih, tinggal tunggu hujannya lagi nih.
2: Oh, mendung. Kalau di sini udah hujan, Bang.
0: Hah?
2: Kalau di sini udah hujan.
0: Udah hujan?
2: Iya, udah hujan di sini.
0: Oh, sama dengan itu tadi katanya Mbak Cinta, udah hujan juga di situ.
2: Iya.
0: Ya malah adem enak, tinggal tidur, tarik selimut, ya kan?
2: Iya, apalagi dengar lagu-lagu dangdut.
0: Nah, itu dengar lagu dangdut, enak. Ya kan? Mbak tidur lah, makin nyenyak lah tidurnya nanti nih ya.
2: Iya, makanya program keseramannya ini selalu mantap.
0: Nah, itu dangdut malam-malam ya.
2: Iya, dangdut malam-malam bikin enak tidur.
0: Iya, bikin enak tidur, bikin nyenyak tidur, ya kan?
2: Iya, ditambah lagi, penyarma lagi, apa, kemana bilang itu?
0: Apa itu? Komat kami.
2: Rama.
0: Ngomong sendiri. Iya, yang penting sopir travel mau ke Medan jangan sempat ketiduran. Nah, itu tuh.
2: Ya itu.
0: Bahaya itu. Ah, ya kan, soalnya banyak penumpangnya. Ya udah deh. Mas Randy, minta lagunya siapa nih? Mas Andre.
2: Sonia, Bang.
0: Sonia. Wah, apa tuh judulnya? Ya, Bang.
2: Itu lah judulnya Sonia, Bang.
0: Sonia. Siapa yang nyanyi tuh?
2: Kurang tahu.
0: Tia. Oke. Ditunggu salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya pertama buat abang saya bertugas, bersemangat, kalau pulang nanti hati-hati, bangun sehat, bang ya.
0: Yuk.
2: Baru ada pohon, kan harga dia?
0: Iya. Apa, kakek Uta Barat?
2: Salam keperagaan, selamat malam, ada Cinta Tadi, ada Rendi, ada Mas Dewi, ada Risma, ada Putra Tukang Susu nih, Kobra. Baru buat ada Pak Nusamani, ada Sarawati, ada Gugungus, ada Gambir Mulanya juga. Semua-semua aja lah tanpa sosial, Pak.
0: Oke, siap.
2: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10-16 September 2026. Kuota terbatas hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September, gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP, dan MTS. 23 September, gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September, gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Tapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Kuota terbatas, hanya 50 peserta setiap gelombang. Catat jadwalnya. 22 September, gelombang 1 untuk guru SD, MI, SMP, dan MTS. 23 September, gelombang 2 untuk pustakawan dan tenaga perpustakaan. Dan 24 September, gelombang 3 untuk pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Lokasinya berada di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Lantai 2, Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara. Peserta mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sertifikat, uang transport dan konsumsi. Jangan tunggu kuota penuh, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi pendaftaran hubungi Zulkodri Esos 0858 3496 9960.

kamu seorang guru, pustakawan, atau pegiat literasi di Aceh Singkil? Sudah siap meningkatkan kemampuan literasi informasi kamu? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil menggelar bimbingan teknis literasi informasi. Terbuka untuk guru SD, MI, SMP, atau MTS, pustakawan dan tenaga perpustakaan, serta pegiat literasi dan pengelola perpustakaan. Pendaftaran dibuka 10-16 September 2026.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Baik, selamat malam semua, terakhir persamaan kita malam hari ini di Musik Malam. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Esok kita jumpa lagi di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh. Karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hilang arah dalam kesendirian.
0: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Tahan, terus berharap.
0: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ekstramania para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Kamis ya, 17 September 2026 bertepatan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam.
1: Insyaallah.
0: Ini acara Mutiara Subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo, Gunung Meria Cisinggil. Ekstrem bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh. Untuk Kaci Singgil, salat subuh kita jam 5 tepat ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 4 menit. Itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Turn to Allah.
0: Jangan lagi kita menjadi orang munafik ya. Karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik salat isya dan salat subuh. Ekstrem bagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Ekstremnya langsung dari Komplek Lapang Meriam Sipoli nomor 3 Rimo, Gunung Meria Cisinggil. Ini acara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ekstraunia para penyintas acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Masih kajian kita edisi khusus peringatan Maulid Nabi nih, 1448 Hijriah. Masih dalam kajian kita pesan dan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat, bagian yang ke-9 ini. Pesan dan wasiat Nabi tentang sholat. Kita sambung kajiannya ya. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.

0: الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh pada diri Rasulullah itu benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Al-Quran dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah mama bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata, bahwasanya Rasulullah mama bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Istimewa, jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah berikut ini. Ekstremnya para pencinta acara Mutiara Sub, di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf nih muka. Tema kita Ekstremnya masih dalam kajian edisi khusus peringatan Maulid ini 1448 Hijriah, walaupun kita sudah berada di posisi 6 Rabiul Akhir ya, 1448 Hijriah. Ekstremnya kita lanjutkan ya, pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini bagian yang ke-9 ini ya. Nah, 6 7 8 9 yang ke-9 ya. Nah, hari ini hari Kamis ya, 17 September 2026. Termasuk pesan dan wasiat tentang sholat ini ya. Nah, inilah kata Ummu Salamah ya. Kata Ummu Salamah, di antara wasiat terakhir Rasulullah adalah jagalah sholat dan budak yang kalian miliki. Beliau mengulang-ulang kata itu hingga terlihat dadanya bergerak dan tidak ada lagi suara yang keluar dari mulutnya. Ini hadis Imam Ahmad meriwayatkan. Nah, istilah-istilah termasuk pesan sholat ini, Quran mengingatkan kepada kita ya tentang sholat ini. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dengan sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Kita sambung selanjutnya pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini tentang sholat ya. Nah, diriwayatkan dari Abu Humaid atau Abu Usaid, bahwasanya Rasulullah mama bersabda, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah ia mengucapkan, Allahumma aftahli abwaba rahmatika. Wa idza kharaja falyakul, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Hadis Imam Muslim meriwayatkan. Dari Abu Humaid atau Abu Said ia berkata, Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kalian, di antara kalian masuk masjid, hendaklah yang mengucapkan, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Dan apabila keluar, hendaklah mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku mohon karuniamu. Imam Muslim meriwayatkan. Masuk masjid dapat ya rahmat Allah. Keluar masjid dapat karunia Allah. Nah inilah yang kita dianjurkan Nabi. Inilah pesan Nabi tentang sholat. Ya ke masjidlah kita sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masuk masjid baca doa. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Keluar masjid bacalah doa. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Islamnya itibar sama kita bahasanya ini pesan-pesan tentang sholat ini penting sekali diingat kepada kita. Masuk masjid dapat karunia Allah. Ya dapat rahmat Allah. Keluar masjid dapat karunia Allah. Dengan catatan kita baca doa ini. Kita sambung Islamnya. Ya berkenaan dengan pesan Nabi tentang sholat ini ya. Nah jadi bacalah ketika kita masuk masjid baca doa itu. Ya kita baca lagi. Dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda. Sekiranya tidak menyusahkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali sholat. Imam Abu Daud meriwayatkan. Jadi seandainya tidak memberatkan kita, umat Islam ini, kata Rasulullah, tidak memberatkan umat Islam ini, setiap mau berwudu bersiwak. Nah, gosok gigilah, bersihlah gigi itu ya. Nah, kata Nabi, Lau an asuqa ala ummati, lamartu bisiwaki inda kulli sholatin. Sekiranya tidak menyusahkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali sholat. Ini Imam Bukhari ya, meriwayatkan. Jadi sahunya begitulah ya. Jadi dalam menjalankan sholat ini banyak sekali ya pesan-pesan Nabi tentang ini. Sejak dari berwudunya, sejak bersiwaknya, gosok giginya, ya sampai kita melangkahkan kakinya ke masjid, ya sampai masuknya, keluarnya, banyak pesannya ya, pesan Nabi tentang sholat ini. Nah, sebenarnya namanya kita sedang berusaha menghidupkan sunnah Nabi ini ya, dengan cara bagaimana ya kita sampaikanlah hadis-hadis Nabi tentang pesan-pesan Nabi ini ya, termasuk tentang sholat ya. Kita baca lagi. Diriwayatkan dari Huzaifah bin Yaman berkata, apabila Rasulullah bangun di malam hari, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Ini hadis Imam Bukhari ya, meriwayatkan. Jadi begitu, jadi ketika Anda bangun malam, untuk tahajud mamanya, untuk sholat malam mamanya, ya berwudu, sebelum berwudu bersiwaklah dulu. Ya, nah gosok gigi ya. Nah ini sunnah Nabi. Kita baca lagi. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab berkata, ada seorang laki-laki yang setahuku tidak ada orang yang lebih jauh rumahnya dari masjid darinya. Dan ia tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Ubay berkata, maka dikatakan kepadanya atau aku katakan kepadanya, ya kata, lebih baik jika engkau beli seekor keledai yang dapat engkau kendaraan saat gelap atau saat panas terik. Laki-laki itu menjawab, sungguh aku tidak ingin jika rumahku berada di samping masjid, sebab aku ingin jalanku ke masjid dan kepulangku ke rumah. Semua itu dikatakan, maka Nabi mengatakan, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Ini hadis ya Imam Muslim meriwayatkan. Jadi sahunya, nah ini juga pelajar sama kita, ada yang rumahnya dekat masjid, enggak datang ke masjid. Ada yang jauh datang ke masjid. Nah, ini catatan ya, diingat kepada kita. Sahabat dulu, mereka jauh maupun dekat, dia tetap melangkahkan kakinya ke masjid. Nah, ini pesan-pesan Nabi tentang sholat ini ya. Ya, ke masjid ngapain? Ya, sholat berjamaah. Kadang dengar azan, dengar qomat ya. Tapi dia enggak mau melangkahkan kakinya ke masjid. Nah, tidak begitu ya. Nah, ini pesan Nabi kepada kita. Dulu para sahabat sampai panas terik matahari di jauh rumahnya, dia tetap datang masjid untuk sholat berjamaah. Kita baca lagi. Dari Jabir berkata, ada beberapa bidang tanah kosong di sekitar masjid. Maka Bani Salamah bermaksud untuk pindah di dekat masjid. Ketika Rasulullah mendengar tentang hal ini, beliau bersabda, telah sampai berita kepadaku bahwa kalian bermaksud untuk pindah ke dekat masjid. Mengapa benar ya Rasulullah, kata sahabat. Kami memang bermaksud untuk itu. Kata Rasulullah, wahai Bani Salamah, tetaplah di rumah-rumah kalian. Sebab langkah kalian akan dicatat tetaplah di rumah-rumah kalian, karena langkah kalian akan dicatat. Imam Muslim meriwayatkan. Jadi Bani Salamah ini dilihatnya ada dekat masjid, ada tanah kosong. Nah, bagaimana kalau dipindahkan saja rumahnya dekat tanah kosong itu, dekat masjid maksudnya. Nah, kata Nabi, tetap di situ aja. Nah, kata Nabi, ya tetaplah di rumah-rumah kalian, artinya jangan pindah, karena langkah kalian akan dicatat. Nah, begitulah tempat kita. Nah, di tempat masing-masing. Nah, kadang sahabatnya jauh rumah. Kenapa kamu gak ke masjid? Jauh rumah saya dari masjid. Ya, kata Nabi, kalau dalam cerita itu ya, kalau dalam cerita Bani Salamah ini, mereka ingin pindah ke masjid. Kata Nabi, tetap di situ. Nah, artinya apa? Setiap langkah menuju masjid dicatat oleh malaikat. Langkah yang satu mengangkat derajat, langkah yang lain menghapuskan dosa. Nah, ini diingatkan kepada kita ya, sahabatnya ini. Jangan sampai kita seperti ini ya. Ada juga selama udah ke rumahnya, tapi dia gak mau melangkahkan ke masjid, ke musholanya. Ada yang jauh dari rumahnya, dia datang itu. Nah, bagaimana kami kan naik kendaraan, setiap putaran rodanya itu dapat ya mengangkat derajat, menghapuskan dosanya. Setiap langkah kakinya mengangkat derajatnya, menghapuskan dosanya. Inilah istimewanya pesan Nabi tentang sholat ini ya, mendatangi sholat berjamaah, walaupun jauh ya. Nah, baik, kita baca lagi. Dari Abu Ayyub Al-Sari berkata, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah dan berkata, nasihatilah aku dan ringkaskanlah. Maka beliau berkata, jika engkau mendirikan sholat, maka sholatlah layaknya sholat orang yang akan meninggalkan dunia. Jangan mengucapkan suatu ucapan yang kelak akan engkau sesali, dan kumpulkanlah tekad untuk meninggalkan harap kepada yang ada yang di tangan manusia. Ini hadis ya, Imam Ahmad meriwayatkan. Nah, ini juga pesan Nabi kepada laki-laki ini ya. Nah, jadi jika engkau mendirikan sholat, maka sholatlah layaknya sholat orang yang akan meninggal dunia. Nah, supaya apa itu? Supaya khusyuk. Kadang kan kita kan tidak. Ya, begitu kita sedang sholat, pikiran dunia. Nah, sedang bekerja ingin sholat. Nah, kadang yang keliru apa? Saya kalau sholat pikiran saya kemana-mana katanya, nggak khusyuk. Nah, itu lebih baik daripada kemana-mana nggak sholat. Ya kemana-mana dia, tapi nggak sholat. Ya pergi ke sana, pergi kemari, pergi sana, tapi nggak sholat. Datang ke sana nggak sholat. Nah, itu tidak baik. Biarlah walaupun kita berusaha sudah khusyuk, tapi pikiran kemana-mana tetap sholat. Nah, ini ya. Inilah seorang laki-laki datang menemui Nabi lalu berkata, nasihatil aku, ringkaskan. Dia minta nasihat sama Nabi. Maka Nabi mengatakan, jika engkau mendirikan sholat, maka sholatlah layaknya sholat orang yang akan meninggal dunia. Jangan mengucapkan suatu ucapan yang kelak akan engkau sesali, dan kumpulkanlah tekad untuk meninggalkan harap kepada apa yang telah di tangan manusia. Jadi ini juga peringatan kepada kita. Kalau kita banyak berharap sama manusia, kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, Allah tidak akan mengecewakan kita. Nah, makanya berharaplah kepada Allah. Orang yang sholat itu, dia hanya mengharapkan Allah. Nah, dia sholat, dia ibadah, dia puasa, dia zakat, dia haji. Dia melakukan amal-amal sosialnya dalam rangka mengharapkan ridha Allah. Nah ya, ini catat ini. Nah, baik, kita lanjut lagi. Pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini tentang sholat ya. Dari Al-Bara bin Azib berkata, Rasulullah biasa memasuki Rasulullah telah memasuki celah di dalam sab dari satu sisi ke sisi lain sambil mengusap dada dan pundak kami. Lalu Nabi bersabda, janganlah kalian berselisih sehingga hati kalian menjadi berselisih juga. Beliau juga bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk sab-sab pertama. Ini hadis ya Ibnu Majah mereka. Jadi selama ini pelajaran. Jadi para imam sebelum mengangkat takbir, lihat makmum dulu. Ya, mengangkat saf, lurus, dan rapat. Ya, begitu. Nah, Rasulullah mengakukan itu. Sebelum Nabi mengangkat takbir, lihat makmum, kata Nabi, jangan kalian berselisih. Ya, sehingga hati kalian berselisih. Kata Nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk sab-sab yang pertama. Jadi usahakan ambil sab terdepan, sab pertama. Ya, nah, jadi Begitulah ya. Jadi pesan-pesan Nabi tentang sholat ini diingatkan kepada kita. Jangan sampai kita lupa nih. Baik, kita sampaikan lagi. Dari Abdullah bin Umar berkata, apabila Rasulullah berdiri untuk menunaikan sholat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya, lalu bertakbir. Kemudian, jika ingin ruku, beliau melakukan hal yang sama seperti itu. Dan apabila berdiri dari ruku, beliau juga melakukan seperti itu. Namun, beliau tidak melakukannya saat beliau mengangkat kepalanya dari sujud. Ini hadis ya Imam Bukhari ya, Muslim meriwayatkan. Jadi samanya ini catatan, kalau Anda sholat, ngangkat tangan itu untuk kapan? Dari berdiri kepada ruku, Allahu Akbar. Kapan lagi? Ruku kepada iktidal, sami Allah liman hamidah, angkat tangan. Kemudian kapan lagi? Ya, ulangi yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua dari berdiri menuju ruku, yang kedua dari ruku menuju iktidal, yang keempat ketika sudah tasawuf awal menuju rokat yang ketiga. Itu dalam hadis lain ya. Nah, itulah ketika kita mengangkat tangan. Baik, kita cerita selanjutnya tentang bagaimana pesan dan wasiat Nabi tentang sholat ini. Kita baca lagi. Dari Abu Hurairah berkata, apabila Rasulullah itu bertakbir, beliau diam sejenak sebentar sebelum beliau membaca. Kita ulangi. Apabila Rasulullah itu bertakbir, beliau diam sebentar sebelum mulai membaca. Maka aku bertanya, ya Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Apa yang kau baca saat engkau diam antara takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah? Beliau menjawab, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunakka thawbul abyadu minat danas. Allahumma ghasilni min khotoyaya bisalji wal mai wal baradi. Ini hadis Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Nah, inilah doa iftitah yang dibaca Nabi dari Abu Hurairah. Apabila Rasulullah itu bertakbir, beliau diam sebentar sebelum beliau membaca. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, apa yang engkau baca saat engkau diam antara takbiratul ihram dan Al-Fatihah? Nabi membaca doa ini, iftitah ya. Allahumma ba'id, yang artinya, ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan dosa-dosaku, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Wahai Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku, sebagaimana pakaian putih yang dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, es dan embun. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Nah, ini sebenarnya ini contoh format iftitah yang dibaca Nabi dalam sholat. Bagaimana kalau ternyata dalam sholat dia membaca yang lain? Seperti apa? Dari Ali bin Abi Thalib berkata, apabila Rasulullah itu hendak memulai sholat, beliau bertakbir kemudian membaca doa. Nah, doa iftitah sebagai berikut, yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa iqtarabta bi dzambi faghfirli dzunubi jami'an la yaghfiru dzunuba illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulli fi dinika ila akhir hadis ya. Jadi kalau kita membaca iftitah itu jangan sampai hanya wa ana minal muslimin ya, tapi ada sambungannya, tapi boleh ya. Nah, ini iftitah yang lain. Dari Ali bin Abi Thalib berkata, apabila Rasulullah itu hendak memulai sholat, beliau bertakbir dan kemudian membaca doa iftitah. Ya, yang artinya, aku hadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan ikhlas, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya sholatku, segala ibadahku, hidupku dan matiku hanya semata-mata untuk Allah, Tuhan semesta alam. tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah aku diperintahkan, dan aku adalah orang-orang yang pertama kali berserah diri. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Penguasa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah Tuhanku, dan aku adalah hambamu. Aku telah menzolimi diriku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Oleh karena itu, maka ampunilah dosa-dosaku semuanya. Karena sesungguhnya tidak ada yang berkuasa mengampuni segala dosa kecuali Engkau. Labbaik wa sa'daika, segala kebaikan berada di tanganmu, dan kejahatan tidak disandarkan kepadamu. Aku berpegang teguh denganmu dan kepadamu. Maha suci Engkau yang Maha Tinggi, aku mohon ampun darimu, dan aku bertobat kepadamu. Ini hadis ya, Imam Muslim meriwayatkan. Ini format iftitah yang lain. Ya, boleh baca Allahumma ba'id, boleh. Wajah tu boleh, ya. Nah, pesan dan wasiat Nabi tentang sholat, kita akan sambung selamanya setelah yang berikut. Ini selamanya.

Eksamonia, para pencinta acara Mentera Subuh di mana mendengarkan acara ini, terima kasih masih setia di program Mentera Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf nih, bukan. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Kita masih dalam kajian edisi khusus peringatan Maulid Nabi nih, 1448 Hijriah, walaupun sudah 6 Rabiul Akhir ya, 1448 Hijriah. Pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini, bagian yang ke-9, pesan dan wasiat Nabi tentang sholat ini. 0811-648-1048 kita buka, silakan. Jadi kalau Anda sholat pakai iftitah Allahumma ba'id, ada hadisnya ya. Kalau Anda sholat memakai wajah tu wajahiyya, ya, lilladhi fatharas samawati, seterusnya juga ada. Nah, bagaimana kalau ternyata sholat setelah takbiratul ihram kemudian membaca Allahu Akbar kabira, ini dalilnya. Dari Abdullah bin Umar berkata, saat kami tengah sholat bersama Rasulullah, ada seseorang mengucapkan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, maha besar Allah dan segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak dan maha suci Allah baik di waktu pagi maupun petang. Kemudian Rasulullah bertanya, siapakah yang mengucapkan kalimat tadi? Seorang sahabat menjawab, aku ya Rasulullah. Kata Nabi, aku takjub akan kalimat

kalimat ini, sebab pintu-pintu langit dibuka kenanya. Ibn Umar berkata, maka aku tidak pernah lagi meninggalkan kalimat itu sejak aku mendengarnya dari Rasulullah mengatakan demikian. Ini hadis Imam Muslim meriwayatkan. Jadi kalau anda ibtitahnya Allahumma akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanal bukrata wasila, itu ibtitah yang dibaca oleh sahabat yang soleh di belakang Nabi. Nah, jadi makanya kalau anda, oh, kenapa ya digabung? Ya, Allahu Akbar kabira, terus mungkin wajah itu. Nah, berarti hadis itu jadi dua. Jadi, yang membaca kabira itu adalah sahabat yang sholat di belakang Nabi. Ya, kita ulang kembali. Dari Abdullah bin Umar berkata, saat kami tengah sholat bersama Rasulullah, ada seseorang yang mengucapkan, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallah bukratu wasilah. Kemudian Rasulullah pun bertanya, siapakah yang mengucapkan kalimat tadi? Seorang sahabat menjawab, aku ya Rasulullah, kata Nabi, aku takjub akan kalimat ini, sebab pintu-pintu langit dibuka karenanya. Ibn Umar berkata, maka aku tidak pernah lagi meninggalkan kalimat itu, sejak aku mendengar Rasulullah mengatakan itu. Hadis Imam Muslim meriwayatkan. Jadi kalau dalam sholat itu banyak format ibtitah ya. Nah, makanya kita bacalah hadis-hadis tentang pesan-pesan Nabi ini, termasuk tentang hadis tentang sholat, hadis tentang sholat ini. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Mungkin ada yang ditanyakan selamanya, silakan ya. 0811-648-1048 kita buka. Nah, kita masih peringatan maulid ini. Pesan dan wasiat Nabi kepada umat. Pesan dan wasiat tentang sholat. Nah, begitu juga kita ketika kita sedang sholat, ya wajib baca Al-Fatihah. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit berkata Nabi bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Hadis ini Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi sholat yang parokat, ya, empat rokat dia baca Al-Fatihah. Ya. Yang sholat dua rakaat baca Al-Fatihah. Dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Karena sesungguhnya para malaikat ikut mengaminkan. Maka barang siapa yang bacaan aminnya bersama dengan amin malaikat, niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu.

Ekstremalnya para penyintas acara mentara sebut malam mendengarkan acara kita sedang mengkaji apa ya? Sedang mengkaji pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini, yaitu pesan-pesan tentang sholat ya. Nah, jadi pesan tauhid sudah, keimanan, pesan tentang akhlak juga sudah. Nah, sekarang pesan Nabi tentang sholat ini. Nah, begitu juga ketika kita sedang sholat, imam mengucapkan waladdolin, imam mengucapkan amin, makmum juga mengucapkan amin. Nah, apa istimewanya? Kata Nabi, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena sesungguhnya para malaikat ikut mengaminkan. Maka barang siapa yang bacaan aminnya bertepatan dengan amin, bacaan amin malaikat, maka niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya bagaimana kalau dia enggak sholat? Bagaimana dia bisa? Bagaimana bisa diaminkan malaikat karena dia enggak sholat? Nah, ini pentingnya ya. Nah, inilah pesan Nabi tentang sholat ini sampaikan kepada kita. Nah, begitu juga dalam sholat yang enggak kedengaran, sholat zuhur, sholat asar ya. Nah, dari Jabir bin Samurah berkata, Nabi membaca dalam sholat juhurnya surat awali walaili idha yaksa al-lail. Dan dalam sholat asar, beliau membaca surat yang sama seperti itu. Sedangkan dalam sholat subuh, beliau membaca surat yang lebih panjang dari itu. Ini imam muslim meriwayatkan. Jadi kalau sholat subuh, panjang-panjang imam maklumkanlah ya. Nah, karena memang Nabi sangat panjang ketika membaca surat dalam sholat subuh ya. Nah, tapi kalau Anda sholat juhur, sholat asar, sebanding sholat al-lail lah ya. Nah, asar juga demikian, juhur juga demikian. Nah ya, nah ini mengingatkan artinya waktu siang itu kan waktu aktivitas. Jangan kena dia habis Quran, sholat juhur dipanjang-panjangkannya. Nah, makmum di belakang udah gelisah itu. Nah, jadi kalaupun Anda sholat juhur, setidaknya setaralah dengan surat al-lail waktu sholat juhur dan asar ya. Menjadi. Dari Buraidah berkata, dalam sholat Isya Nabi membaca surat Wasyamsi Waduhaha ya, dan surat-surat lain yang semisal dengan itu. Nah, yang kalau ingin berpanjang-panjang sholat malam lah ya, sholat tahajud mamanya. Nabi itu sholat tahajud sampai Al-Baqarah sampai tamat ya, An-Nisa sampai tamat ya, Ali Imran sampai tamat satu rakaat. Nah, tapi ketika kita salat berjamaah subuh, juhur, asar, maghrib, bisa lihat juga situasi kondisi makmum di belakang. Ada yang tua, ada yang anak-anak, ada yang sedang sakit, atau mungkin ada yang akan ada keperluan. Makanya sederhana sajalah ya. Sudah lihat situasi makmum di belakang. Hidup di kubur yatim piatu. Diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib berkata, rukuknya Nabi, sujudnya, duduknya antara dua sujud ya, dan ketika beliau mengangkat kepala rukuknya, selain saat berdiri dan duduk terakhir, semuanya kurang lebih sama panjangnya. Jadi begitu ya, disaksikan oleh para sahabat ini tentang bagaimana sifat sholat Nabi ya. Jadi Al-Bara bin Azib berkata, rukuknya Nabi, sujudnya, duduk antara dua sujudnya, dan ketika beliau mengangkat kepala dari ruku, selain dari berdiri dan duduk di akhir, semuanya kurang lebih sama panjangnya. Di dunia tiada berarti. Diriwayatkan dari Abbas bin Sa'ad berkata, Abu Humaid, Abu Said, Abu Sa'ad bin Sa'ad, dan Muhammad bin Maslamah berkumpul dan membicarakan tentang sholat Rasulullah. Abu Humaid berkata, aku adalah orang yang paling mengetahui tentang sholat Rasulullah dibanding kalian semua. Rasulullah itu ruku dan beliau meletakkan kedua tangannya pada lututnya, seolah-olah beliau menggenggam kedua lututnya, dan beliau menjulurkan kedua tangannya seraya menjauhkan keduanya dari lambungnya. Inilah sifat sholat Nabi ketika Nabi ruku ya. Jadi para sahabat menyaksikan itu. Nah, sholat Nabi.

0: 0811-648-1048 kita buka istirahatnya dengan tema kita. Masih dalam kajian pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini. Sudah sampai pesan-pesan sholat ya. Jadi bagaimana kita bisa tahu bagaimana tata cara sholat Nabi, bagaimana cara Nabi berpuasa, bagaimana cara Nabi itu berzakat, bagaimana cara Nabi berhaji. Ya, kalau enggak kita lihat dari sunnah-sunnahnya tinggalkan Nabi. Nah, jadi warisan Nabi itu kan Al-Quran dan sunnah. Dan termasuk warasatul anbiya apa? Pewarisnya adalah para ulama, para guru-guru kita. Nah, dikajilah ini.
1: Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang, apa gunanya?
0: Istilahnya kita sedang cerita ya tentang tentang pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini. Bagian yang ke-9 ini ya. Nah, kita sudah 2 pekan mengkaji. Mungkin ada yang ditanyakan sama Nia tentang pesan wasiat Nabi ini tentang sholat. Silakan 0811-648-1048 kita buka, silakan.
1: Yang apa gunanya walaupun hidup seribu.
0: Diriwayatkan dari Rif'ah bin Rafi Az-Zuraki berkata, pada suatu hari kami sholat di belakang Nabi. Ketika mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau mengucapkan sami Allah liman hamidah. Allah mendengar siapa saja memujinya. Lalu seorang laki-laki di belakang beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wahai Tuhan kami, bagimulah segala pujian. Aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkah. Selesai sholat, beliau bertanya, siapa yang membaca kalimat tadi? Orang itu menjawab, aku ya Rasulullah. Kata Nabi, aku melihat lebih 30 malaikat saling berebut siapa di antara mereka yang lebih dahulu menuliskan kalimat itu. Nah, jadi kalau ada sami Allahu liman hamidah, nah itu kan dari ruku menuju i'tidal. Nah, Rabbana lakal hamdu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, ini boleh ya. Tapi itu ucapan sahabat yang sholat di belakang Nabi. Ya, jadi doa ruku sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, boleh. Itu dibaca ketika i'tidal, silakan.
1: Kul di palu hidup di kubur yatim.
0: Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, jika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, aku mendengar siapa saja yang memujinya, maka ucapkanlah Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya. Wahai Rabb kami, bagimulah segala pujian. Karena barang siapa yang ucapannya bersama dengan ucapan malaikat, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Jadi ketika kita sholat berjamaah, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu. Jadi tak usah lagi sami Allahu hamidah, kecuali kita sholat sendirian, ya. Nah, kalau sholat sendirian, sami Allahu liman hamidah, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Tapi kalau kita sholat berjamaah, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita makmum langsung membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu. Nah, diriwayatkan dari Aisyah berkata, saat ruku dan sujud Nabi banyak membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahummaghfirli. Ya. Kata Nabi, ya tawallul Quran. Nah, kata Ibunda Aisyah, saat ruku dan sujud Nabi banyak membaca doa ini. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahummaghfirli. Artinya, Maha Suci Engkau ya Allah, Tuhan kami, dan dengan memujimu ya Allah, ampuni aku. Sebagai bentuk penafsiran beliau atas perintah Al-Qur'an. Kan kata Quran kan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, begitu ya dalam surat An-Nasr itu ya. Nah, jadi ketika ruku dan sujud boleh baca itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Boleh ketika kita ruku baca itu. Ketika sujud boleh juga membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Boleh ya. Inilah testimoni Ibunda Aisyah. Saat ruku dan sujud Nabi banyak membaca doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kapan dibaca? Waktu ruku, waktu sujud.
1: Kami bekerja sehari-hari untuk belanja.
0: Istimewanya para pencinta acara Mentara Sejarah. Jadi dengan mengkaji apa namanya sunnah-sunnah Nabi ini ya, kita makin kaya dengan ilmu ya. Nah, jadi ada yang orang yang kaya harta tapi miskin ilmu. Kenapa? Sibuk dia mencari harta yang banyak tapi dia tidak ada waktu untuk menuntut ilmu. Nah, makanya adalah pengajian-pengajian keluarga, undanglah penceramah, undanglah ustaz ya. Nah, Pak Ustaz, kita kaji tentang sholat ya. Nah, kami ada kaji tentang puasa ya, kaji tentang zakat ya, undang penceramah. Nah, jadi biarlah apa namanya kalau bisa kaya harta, kaya ilmu juga. Nah, bagaimana bisa kita kaya ilmu kalau kita enggak duduk di majelis ilmu? Ya, kalau kita udah bekerja pagi sore siang malam cari harta itu kaya harta ya. Nah, tapi kaya ilmu ini harus duduk dengarkan kajian itu. Undang penceramah, undang guru. Nah, kalau ada tanya jawab, tanya jawab. Nah. Jadi ada waktu kita untuk menuntut ilmu. Jadi kalau bisa kaya harta, kaya ilmu. Tapi enggak semua orang itu, ada yang kaya ilmu tapi tidak kaya harta. Ada yang kaya harta tapi tidak kaya ilmu. Ada yang miskin harta, miskin ilmu. Nah, ada yang semuanya miskin ya, kaya miskin harta, miskin ilmu. Nah, jadi gunakanlah kesempatan umur yang diberikan Allah untuk mendalami ya warisan Nabi ini ya, termasuk Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Istimewanya masih ada waktu kita 15 menit lagi, 12 menit lagi ya dengan tema kita. Masih dalam kajian edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini, walaupun sudah hampir sebulan ya kita cerita ini. Kita cerita mengenal lebih dekat Rasulullah sudah 2 pekan. Ini pekan kedua kita mengkaji warisan dan wasiat Nabi ya kepada umat ini. Termasuk pesan-pesan tentang tauhid sudah, pesan-pesan tentang akhlak juga sudah. Nah, sekarang pesan Nabi tentang sholat ini.

Assalamualaikum para penyintas acara bendara. Jadi saya mungkin termasuk sering juga menyampaikan pada kita ya. Nah, jangan sampai tinggalkan sholat. Nah, itu kan sunnah Nabi itu. Hayyalash shalah, yuk kita sholat. Nah, ya muazin mengumandangkan azan 5 waktu sehari semalam. Nah, kadang selamanya udah azan pun kedengaran enggak sholat ya. Sudah sering diajarkan tentang sholat juga enggak sholat. Nah, harusnya bagaimana? Sami'na wa ta'na, kami dengar, kami patuh. Yuk kita sholat. Nah, segera sholat. Nah, karena yang pertama dihitung dari kiamat, sholat. Nah, bukan zakat, bukan haji, bukan umroh, bukan sedekah. Tapi yang pertama dihitung dari kiamat, sholat. Baik, kita baca lagi. Diriwayatkan dari Huzaifah berkata, pada saat duduk di antara dua sujud, Nabi mengucapkan, Rabbighfirli, ya Allah, ampuni aku. Boleh juga membaca dari Ibn Abbas berkata, saat duduk di antara dua sujud, Nabi mengucapkan, Allahummaghfirli, warhamni, wa'afini, wahdini, warzukni. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, berilah aku kesehatan, ya berilah aku petunjuk, dan berilah aku rezeki. Boleh juga, ya Allah, Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warzukni, wa'arfa'ni. Boleh, ya, dalam hadis lain. Ini kata Ibn Abbas, pada saat duduk di antara dua sujud, dalam sholat malam ya, Nabi mengucapkan, Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wa'afini. Ya Allah, ya Rabb, ya, ampuni aku, rahmati aku, cukupkan aku, berlaku rezeki, dan angkatlah derajatku, warfa'ni. Sehari-hari untuk Islamnya bagaimana kok polanya beda-beda? Memang hadisnya yang beda-beda. Tapi intinya apa? Berdoa kepada Allah. Jadi ketika duduk di antara sujud, kita minta itu. Allahumma fili, ampuni aku. Warhamni, rahmati aku. Wajuburni, cukupi aku. Wahdini, tunjukkan lagi. Warzukni, beri aku rezeki. Itu dalam duduk di antara sujud. Minta kepada Allah dalam sholat. Nah, ketika tasawuf, ya tasawuf. Nah, kata Abdullah ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah itu mengajarkan tasawuf seraya menggenggam kedua telapak tanganku di dalam kedua telapak tangannya, sebagaimana beliau mengajariku surat Al-Quran. Nah, inilah tasawuf yang diajarkan Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud. Apa bunyi tasawufnya? Ya, bunyinya begini. Nah, At-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tasawuf yang diajarkan Nabi kepada Abdullah ibn Mas'ud. Kalau kita baca itu. Jadi kalau awalnya at-tahiyyatu lillah, maka syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.

Jadi gitu ya. Nah, boleh. Ya, bagaimana kalau at-tahiyatul mubarakatus salawat boleh itu dari Abdullah ibn Abbas. Tapi yang dari Abdullah ibn Mas'ud, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattaibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tasawuf yang dibaca dalam sholat dari Abdullah ibn Mas'ud. Tiada.

Bagaimana kalau dia membaca At-Tahiyatul Mubarakat? Boleh ya. Tapi ketika Anda membaca At-Tahiyatul Mubarakatus Salawatu Taibatulillah ya. Assalamualaika ayuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau dari Abdullah bin Abbas begitu. Kalau dari Abdullah bin Mas'ud tambah ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi pernah bertanya kepada seorang laki-laki, apa yang kau katakan di dalam sholat? Laki-laki itu menjawab, aku membaca tasawuf dan kemudian mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku mohon surga kepadamu, aku berlindung kepadamu dari neraka. Demi Allah, aku tidak dapat menangkap secara baik doa yang Anda ucapkan dengan lirih ataupun ya. Maka Nabi berkata, seputar itulah kami berdoa dengan suara yang lirih ya. Jadi makanya ketika tasawuf tidak kuat suaranya ya, suaranya lirih. Tapi kalau dalam salat dalam berdiri ya, salat zuhur subuh, salat maghrib, isya agak jahar ya rakaat pertama keduanya. Tapi yang selebihnya lirih, tidak kedengaran. Begitu juga ketika kita ruku, kita itidal, ketika sujud dan duduk dan sujud, ketika duduk dan tersujud, termasuk serta saud ya, yang keras ketika salam, yang mengucap salam. Nah, ketika kita sudah membaca tasawuf, lalu membaca salawat, sebelum salam, apa? Berlindunglah kepada Allah dari apa? Dari empat perlindungan. Ya. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, jika salah seorang dari kalian membaca tasawuf, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Nah, jadi setelah innaka hamidum majid ya, maka minta kepada Allah berlindung. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi ketika setelah tasawuf, kemudian salawat, setelah itu kita sebelum salam ya, setelah innaka hamidum majid, baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, wa min adabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Ya, ini hadis Imam Muslim, Bukhari Muslim meriwayatkan.

Nah, selesai itu ya, salam, kata Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi beliau mengucapkan salam ke arah kanan dan ke kiri, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, begitu ya. Ini ada di sini Imam Abu Bukhari meriwayatkan. Nah, selesai salam, jangan langsung pulang. Ya, kalau kita imam menghadap makmum, ya, kalau makmum tetap tempatnya, lalu istighfarlah 3 kali, ya. Nah, ya, diriwayatkan dari Sauban berkata, apabila Rasulullah selesai dari sholatnya, beliau mengucapkan istighfar 3 kali. Lalu mengucapkan jadi setelah assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Kalau kita imam menghadap makmum ya. Nah, kalau kita makmum tetap menghadap kiblat, istighfar 3 kali. Ya, sebelum imam menghadap makmum, istighfar 3 kali dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram. Nah, inilah hadis Nabi ya. Kata Sauban berkata, apabila Rasulullah itu selesai dari sholat, beliau membaca istighfar 3 kali. Lalu mengucapkan, wahai Allah, engkaulah pemberi keselamatan dan dari mula keselamatan. Maksudnya engkau wahai zat yang pemilik keagungan dan kemuliaan. Nah, jadi setelah salam kanan salam kiri, jangan langsung pulang. Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kalau sanggup sambung yang lain. Dari Mu'az bin Jabal berkata, Rasulullah memegang tanganku Mu'az dan berkata, wahai Mu'az, kata Nabi, demi Allah sungguh aku mencintaimu. Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Demi Allah aku sungguh mencintaimu. Nabi berkata, wahai Mu'az, aku wasiatkan kepadamu, jangan engkau tinggalkan setiap kali selesai sholat untuk mengucapkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi ketika kita selesai sholat, maka setelah istighfar 3 kali, setelah itu Allahumma antas salam, maminkas salam, tabarok tayazal jalai wal ikram. Sambung. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini pesan Nabi kepada Mas bin Jabal. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Bagaimana bisa kita tahu sunnah Nabi ini kalau enggak kita kaji? Nah, selamanya. Jadi pesan Nabi kepada umat ini ya. Nah, termasuk pesan-pesan sholat. Insya Allah besok kita sambung kajiannya karena waktu kita hampir selesai ya. Ini saja dulu. Masih panjang ini. Semoga yang sampai ini bermanfaat ya. Jadi warisan Nabi yang utama adalah Al-Quran. Dan penjelasan Quran itu ada dalam hadis Nabi Rasulullah. Nah, jadi kita sambung kajiannya sama insya Allah besok ya. Di waktu dan gelombang yang sama jam 6 kurang ya. Di program Mutiara Subuh. Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Masih dalam kajian pesan dan wasiat Nabi kepada umat. Masih kajian kita pesan dan wasiat tentang sholat. Ini dulu kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat. Yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah dalam menyampaikan sebagai pribadi mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.